Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Yang pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Bapak Mama sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Tata ibadah Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. GKS Jemaat Wai Kabubak, Minggu 24 Mei 2026 dengan tema Roh Tuhan mencipta dan membaharui bumi. Sejemput jemaat untuk berdiri. Kidung Jemaat 322 ayat 1 sampai 4 merupakan lagu pembuka untuk kita.

0: di ruang atas yang sunyi dan senyap. Kala pengharapan seolah menguap, terdengar tiupan angin dari surga membawa kuasa yang tak terduga.
1: Bukan lagi ketakutan yang mencekam, kini terang mengusir segala kelam. Lidah-lidah api turun membara menghadapi setiap hati yang percaya.
0: Roh Kudus, ya penolong yang setia, membakar lidah, memampukan bersaksi mulia. Engkau menyatukan bahasa dan suku bangsa, menyatakan kebesaran karya dan kuasanya pun kepada alam semesta.
1: Ya Roh Allah, kobarkanlah selalu hati kami ini yang datang kepadamu dalam perayaan Pentakosta ini.
0: Nyatakanlah kemuliaan bagi Allah, memuji menyembahnya dengan sukacita. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Pentakosta saat ini adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus, yang menyatakan kasih dalam karya penyelamatannya, dan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Terimalah salam dari sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal kiranya

pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita sambut sabda Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 14 ini dengan mengkidungkan kidung jemaat 58 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.

Marilah kita datang di hadapan Tuhan, kita membawa kehidupan kita. Marilah kita memohon. Ketika kita dipercayakan merawat rumah bersama, bumi tempat semua makhluk bersama, namun kita merasa tak layak, merasa gagal memelihara alam semesta. Ketika kita merasa kekeringan, pemanasan global dan terjadinya pengrusakan lingkungan. Ketika kita merasa tak lagi tahu melakukan apa dan bagaimana, datanglah ya Roh Kudus, bangkitkanlah kami, gerakan kami, dan dukunglah kami menjadi alat-Mu di dunia ini, merawat dan memelihara bumi. Dengarkanlah seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.

marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca pujian Mazmur sebagai petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara berbalasan, oleh karena itu saya undang jemaat untuk berdiri. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
1: Bagi Allahku selagi aku ada.
0: Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
1: Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah.
2: Pada hari itu juga, banyaklah maksud-maksudnya.
0: Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
1: Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
0: Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung.
2: Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar.
0: Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
1: Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Amin.
0: Kita akan merespon petunjuk hidup baru ini dengan menyanyikan kidung jemaat 240A ayat 1 dan 3.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada jam kebaktian saat ini ada saudara kita yang hendak mengaku dosa yang telah dilakukannya, yaitu dosa yang telah diketahui oleh banyak orang. Setiap orang sudah tentu atau pasti berbuat dosa, tetapi pengakuan dosa yang dilakukan di depan jemaat di sini bukan karena orang itu telah melakukan dosa yang paling besar atau paling berat, melainkan merupakan pengungkapan kedewasaan imannya yang berani mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalannya dan pertobatannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena itu kami mengundang saudara Yanes F. Boy Mau untuk berdiri dan menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Pertanyaan yang pertama, mengakukah saudara bahwa saudara telah berdosa dan melanggar perintah Tuhan serta menyesalkan perbuatan tersebut? Yang kedua, percayakah saudara bahwa darah Kristus telah menyucikan saudara dari dosa tersebut? Yang ketiga, berjanjikah saudara untuk senantiasa hidup dalam Kristus dan menuruti firman Tuhan serta memuliakan namanya dalam segenap segi kehidupan dan kerjamu? Apakah saudara mengaku, percaya, dan berjanji? Berdasarkan pengakuan dan janji saudara, kami beritakan bahwa saudara telah diampuni karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami beritakan bahwa saudara ini telah mendapat keampunan atas segala dosanya karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kita ini berada kembali dalam persekutuan dengan Kristus dan jemaatnya. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Menghadap ke jemaat dan silahkan kembali.

0: Roh Kudus anak orang percaya. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang baptisan agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Yang pertama, hendaklah kita ingat bahwa baptisan itu bukanlah adat orang Kristen, melainkan perintah Kristus sendiri. Yang kedua, baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil, disiram pada kepala anak yang dibaptiskan, artinya ia harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Ketiga, baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Yang keempat, dalam baptisan terdapat teguran yang berbunyi, sekarang engkau sudah disucikan, jangan cemarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah, janganlah engkau putuskan hubungan itu. Mengenai anak-anak kecil, kita maklum bahwa mereka belum dapat memahami arti baptisan. Namun demikian, di dalam ketidaktahuan mereka, Allah menuntut mereka di bawah kutuk Adam. Tetapi jika ibu bapa dengan sungguh hati percaya, maka Tuhan Allah bersedia menerima anak-anak meskipun mereka masih kecil. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa anak-anak orang yang percaya akan perjanjian Tuhan dapat dan harus menerima tanda perjanjian meskipun mereka masih kecil. Dan ini menandakan dapat dibedakan anak-anak orang beriman dan anak-anak orang yang tidak beriman. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan penjelasan dan pengajaran tentang baptisan kepada anak-anaknya, supaya baptisan ini dapat berlaku bagi hormat nama Tuhan. Sebelum kita melaksanakan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami memuji namamu karena engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami melalui anakmu Yesus Kristus, dan engkau juga memberi iman dalam hati kami sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan anak-anak kami. Kami mendoakan anak yang akan dibaptis ini supaya mereka disatukan dengan Kristus, dilepaskan dari kuasa iblis dan dosa, supaya hidup dalam hidup baru. Berilah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menanggung kesukaran dunia dengan senang hati, dan pada hari kematiannya dapat menghadap kursi pengadilan Kristus tanpa takut. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, anak yang akan dibaptis akan diterima dalam persekutuan gereja pada segala zaman dan tempat. Mereka diterima berdasarkan iman orang tua dan iman kita jemaat. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita semua berkata demikian. Aku percaya kepada Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang

0: persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Jemaat dipersilahkan duduk, dan kepada Bapak Yanes F. Boy Mau kami mengundang untuk berdiri dan menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? Kedua, mengakukah saudara bahwa anak-anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? Yang ketiga, percayakah saudara bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya bagi mereka? Empat, berjanjikah saudara dengan sungguh hati akan memelihara anak-anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini? Apakah saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ambillah anakmu untuk menerima baptisan.

Mudia Gumelar Boimau. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yehezkiel Reinanta Gumelar Boimau. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersama orang tua yang membaptiskan anaknya, marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Tuhan telah melepaskan kami dan anak-anak kami ini dari dosa, serta membawa kami kepada hidup baru. Kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan telah menyucikan kami dan anak-anak kami menjadi anakmu, karena darah Kristus, dan Tuhan telah menetapkan hal itu melalui baptisan tadi. Kami mohon ya Bapa, berilah Roh kepada anak-anak kami ini, kuatkan mereka dalam perangan dosa dan serta jahat, sehingga mereka dapat memuji lama-lamanya. Karena juga kepada orang ini dan rohmu untuk didik anak ini secara Kristus. Kita akan mengkidungkan bersama kidung jemaat 304 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.

Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sambil kita mempersiapkan sabda Tuhan ini, sebuah pujian yang dipersembahkan secara solo diberikan kesempatan.

semua bahwa hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Dan dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus saat ini, kami akan bersama-sama dituntun oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Perkatakan kehendak-Mu buat kami sekalian saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Kisah para rasul pasalnya yang kedua ayat 1-11, marilah kita membaca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu membacakan ayat-ayat yang bernomor genap. Demikianlah sabda Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan yang memberkati kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita lebih merasa berbahagia apabila dalam kehidupan kita setiap hari dengan hati yang penuh sukacita kita mau melakukan firman Tuhan itu. Shalom. Bapak Ibu dan saudara saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa janji Yesus bagi murid-muridnya? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa kuasa Roh Kudus akan dicurahkan bagi para muridnya. Kapan janji itu disampaikan? Beberapa saat menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu bagaimana sikap para murid terhadap janji itu? Para murid menanti dengan setia. Di mana? Di Yerusalem. Para murid menanti dalam doa yang sungguh-sungguh. Nah, lalu bagaimana dengan realisasi janji itu? Di hari Pentakosta, di mana orang banyak berkumpul, Roh Kudus dicurahkan Tuhan dari langit. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa di hari

perayaan Pentakosta itu, Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Tuhan Yesus membuktikan kebenaran janjinya. Jadi di perayaan Pentakosta itu, di mana kasih dan kesetiaan, doa dan harapan menjadi begitu kuat, di mana harapan dan takut bercampur aduk, di saat itulah Roh Kudus tercurah sebagai bukti yang paling hakiki atau realisasi dari janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, apa arti semua ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga bagi saya? Artinya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Kalau begitu, dapatkah orang berkata Roh Kudus dapat diklaim oleh manusia? Tentu tidak. Benarkah jika ada orang yang berkata bahwa Roh Kudus dapat diduakan atau disejajarkan dengan roh-roh yang ada di dunia ini? Tidak benar dan tidak dibenarkan. Sebab kalau begitu, itu adalah hujat terhadap keberadaan Roh Kudus, dan ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Sekali Roh Kudus, tetap Roh Kudus, yang adalah Allah itu sendiri, dan hanya satu-satunya roh kebenaran, selebihnya salah. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan itu, maka apakah masih ada orang Kristen di zaman ini yang masih meragukan tentang Roh Kudus sudah ada, sedang berkarya, bahkan selamanya berkuasa atas hidupnya setiap hari? Jangan kita lakukan itu. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, tapi percayalah selamanya. Karena tidak ada seorang pun yang tidak dituntun dan dipengaruhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya setiap hari. Kita semua adalah orang-orang yang ada dalam jalur, yang ada dalam jaringan Roh Kudus. Kita mau bukti? Apa buktinya? Dalam pengalaman hidup yang kita jalani setiap hari, kadang Tuhan izinkan berulang-ulang kali kita ada dalam masalah-masalah kehidupan yang begitu berat, menimpa keluarga kita, mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu sulit dan pahit. Yang satu belum tuntas, datang masalah yang baru. Lalu menghadapi itu semua, Bapak Ibu bisa tenang, Bapak Ibu bisa merasakan damai di hati, Bapak Ibu bisa menerima semua pengalaman pahit itu dan bisa melewatinya. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Atau mungkin dalam pengalaman yang Bapak Ibu jalani setiap hari, Bapak Ibu dikecewakan, Bapak Ibu disakiti oleh orang-orang yang menurut Bapak Ibu baik dengan dia atau paling sayang dengan dia. Lalu Bapak Ibu dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana, tidak membenarkan diri atau menyalahkan orang tersebut. Itu juga karena pekerjaan Roh Kudus. Atau mungkin Bapak Ibu saat ini sedang merasa kehilangan. Kehilangan mungkin seorang yang dikasihi. Lalu dengan tegar, bersama dengan anak-anak, mampu menatap ke depan untuk meraih harapan yang lebih lagi. Kalau Bapak Ibu bisa melewati itu karena pekerjaan Roh Kudus.
Roh Kudus itu adalah roh yang menguatkan, roh yang memimpin kepada kebaikan, roh yang menuntun kepada kebenaran, roh yang menentramkan hati, roh yang menenangkan batin, roh yang tidak mengacaukan, roh yang tidak memporak-porandakan keadaan, roh yang melembutkan hati, yang tidak mengeraskan hati, roh yang menyadarkan, mengarahkan kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini banyak orang rentan dengan rasa takut dan khawatir. Entahlah takut berkata jujur dan benar karena beresiko dicampakkan, beresiko tidak diberi kepercayaan atau disingkirkan, atau bahkan akan jadi korban yang dijatuhkan. Dan dalam keadaan seperti ini, jika Bapak Ibu bisa menetapkan hati dan meneguhkan jiwa, lalu dengan berani tetap di jalur yang terbaik walau beresiko tinggi, nah itu bukti bahwa Roh Kudus sementara bekerja dengan sempurna dalam hidup dan pengambilan keputusan untuk bertindak jujur dan benar. Roh Kuduslah yang membuat kita berani menghadapi hidup ini. Bapak Ibu, bukankah kita juga tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi para murid dan bagi kita supaya jangan takut lagi dan jangan merasa sendiri, supaya kita kuat, supaya kita tidak bersembunyi dari kenyataan-kenyataan kehidupan yang ada, tetapi kembali kita sukacita untuk memandang kehidupan kita dengan berani. Pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu merubah secara total mereka yang tadinya takut menjadi berani. Mereka yang tadinya mengasihi dirinya sendiri menjadi rela berkorban diri. Mereka yang tadinya suka pakai timbangan dunia, pikir untung rugi, justru menundukkan diri di bawah tuntunan Roh Kudus. Masih adakah Bapak Ibu saudara-saudari, entah suami, entahkah istri, atau orang-orang muda, entah itu anak-anak, takut dan tunduk pada doktrin yang salah dan mau ikut pada jalan yang salah dan menyimpang? Kalau itu ada, itu bukti bahwa Roh Kudus belum berkuasa atasnya. Oleh karena itu dia keraskan hati dan lebih mau bersatu dengan dunia ini. Itu salah. Lalu apa yang kita harus lakukan dalam ikatan-ikatan yang menjebak kita di tengah kehidupan kita? Yang harus kita lakukan adalah bertelutlah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan setialah berdoa. Niscaya Roh Kudus pasti akan menghinggapi kita. Roh Kudus ada di dalam kita dan berkuasa penuh atas kehidupan kita sampai kita diubahkan dari jalan yang salah dan kembali kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus dan Roh-Nya. Hai orang-orang muda Gereja Kristen Sumba, juga remaja-remaja yang ada di Gereja Kristen Sumba Waikabubak, digitalisasi, media sosial yang begitu vulgar, tanpa batas, itu adalah doktrin dan jalan salah yang bisa menyeretmu orang muda untuk hilang pegangan jika engkau tidak mengandalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Bapak Ibu, saat-saat terakhir ini media sosial dengan mudah memperlihatkan banyak yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak remaja kita. Bahkan anak-anak kita
mungkin saja dengan sengaja mengakses situs-situs terlarang dengan begitu mudah. Disitulah sesungguhnya semuanya sudah jauh dari karya Roh Kudus. Jika remaja, jika orang muda, gereja menjadi pengikut Yesus yang tidak lagi taat kepada Kristus, berarti anak-anak muda, remaja-remaja sudah menjadi hamba dari kesalahan-kesalahan terbesar yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Ibu, saya mau membagikan ini, ada satu fenomena, bahkan ini menjadi fakta yang menjadi pergumulan guru-guru. Hal yang pertama yang menjadi pergumulan guru-guru, bahkan termasuk remaja Kristen, sekolah Kristen termasuk, hari-hari ini, terakhir ini, anak-anak remaja kita sudah terlibat dengan yang namanya pacaran online. Itu bukan dengan sesama remaja, itu dengan orang dewasa. Ada yang di luar pulau, bahkan ada yang di dalam kota di mana dia tinggal. Lalu biasanya orang dewasa yang dipacari ini minta kirim video syur, minta kirim foto dari remaja. Lalu foto tersebut dijadikan cara untuk memanfaatkan, memeras si anak remaja. Ini sudah menjadi fakta. Lalu yang kedua, kita wajib memperhatikan grup-grup anak-anak remaja kita. Ada di antara anak-anak remaja hari-hari terakhir ini membuat grup-grup di mana di dalamnya yang mereka bahas itu adalah bahasa-bahasa kotor. Lalu percakapan-percakapan seperti orang dewasa yang tidak pantas mereka bicarakan di kalangan-kalangan remaja kita. Lalu juga sekarang ini fenomena, ada perkelahian yang berawal dari saling chat satu dengan yang lain, saling maki-memaki di media sosial. Belum lagi remaja, ini hasil survei di sekolah, sudah berani mendownload, menonton serta mengoleksi foto-foto bahkan video porno. Ini fenomena, ini fakta yang sedang terjadi di kalangan remaja, termasuk remaja-remaja kita. Mungkin kadang kita pikir anak kita hanya diam di rumah, diam di kamar. Tapi perlu kita waspada terhadap fenomena yang sementara mengancam dunia kita hari-hari terakhir ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jadi singkatnya, berapa besarnya pun pergumulan dan ketakutan-ketakutan yang ada, ketahuilah bahwa Roh Kudus yang dicurahkan waktu peristiwa Pentakosta itu, Roh Kudus yang sama yang berkuasa dan mempengaruhi kita pada kehidupan yang benar dan berani. Roh Kudus itu adalah roh yang membawa kepada kebenaran, yang mengajar kepada kebenaran. Karena itu perlu kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk terus menggerakkan kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, dalam kita menjalani masa-masa digitalisasi pada saat ini. Apa arti dari semua ini? Artinya, disitulah bukti bahwa kita dan hidup kita sudah jadi Injil yang disebarkan pada dunia di mana kita berada pada saat ini. Sebab tujuan Roh Kudus dicurahkan supaya murid yang takut tadi menjadi berani, supaya murid tadi yang dalam kesedihan lebih bersuka cita dari sebelumnya. Kesedihan dan ketakutan
menjadi sirna dan berani untuk mewartakan Injil, berani untuk menyampaikan sabda Tuhan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, mulai dari lingkungan di mana kita ada, keluarga, bahkan sampai ke lingkungan yang lebih luas. Bapak Ibu Saudara-saudari, Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus adalah tonggak awal berdirinya gereja Yesus Kristus di dunia. Apa buktinya? Buktinya, para murid yang menerima kuasa Roh Kudus juga menerima roh berani dan roh keberanian. Menerima kekuatan dan petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan misi kerajaan Allah di tengah dunia. Roh Kudus memberi semangat dan gairah. Roh Kudus sebagai penolong yang diandalkan, sebagai penghibur yang setia, mengilhami persekutuan dan gerejanya, umatnya dalam hidup beriman setiap hari. Para murid diperlengkapi untuk mengajar dan memberkati atas nama dan kuasa Tuhan. Dan gereja mula-mula itu adalah mereka. Para murid dan semua orang yang berkumpul di Yerusalem saat itu, yang menerima langsung Roh Kudus. Gereja mula-mula atau gereja tanpa nama yang pada waktu itu berdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai perbedaan itu disatukan menjadi kesatuan yang utuh. Pertanyaan terbesar bagi kita saat ini, apa artinya bagi kita yang hari ini sedang merayakan dan memperingati hari Pentakosta? Apa perenungan terdalam kita hari ini sebagai persekutuan Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak yang ada di WK Bubak pada hari ini? Perenungan kita bahwa Gereja Kristen Sumba seluruhnya, termasuk Jemaat WK Bubak, adalah kelanjutan dari gereja mula-mula yang terbentuk saat pencurahan Roh Kudus itu. Dengan kata lain, bahwa keberadaan Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak yang adalah Calvinis ini merupakan prosesi rohani orang-orang beriman yang lahir di atas satu alas yang kuat dan kokoh, yaitu Yesus Kristus, Raja dan Kepala Gereja yang suci, yang didirikan pada peristiwa Pentakosta itu. Jadi kita, Gereja Kristen Sumba, adalah terhubung langsung dengan jemaat mula-mula dan penerus para rasul, seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Karena itu, gereja atau jemaat mula-mula didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta dan berkelanjutan sampai dengan hari ini pada Gereja Kristen Sumba di Pulau Sumba. Lebih menariknya bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Gereja Kristen Sumba siapa yang dirikan? Pendirinya adalah Yesus Kristus, sedangkan pendeta, para pelayan adalah yang menerima kuasa yang terhubung pada masa Pentakosta itu. Dengan demikian kita harus cerdas bahwa gereja kita, persekutuan kita, bukan hasil tangan dan usaha manusia. Tentu gereja kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, warga Gereja Kristen Sumba adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan karya Roh Kudus. Maka yang kita sembah sujud, yang kita hormati, yang berkuasa atas hidup kita adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
di luar itu tidak ada yang lain. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan Martin Luther dan kawan-kawannya? Kita resapi baik-baik. Martin Luther, seorang reformator yang mereformasi gereja setelah gereja mulai menyimpang dalam beberapa ajarannya. Dan Martin Luther mengembalikan ke akar yang sebenar-benarnya, yaitu kebenaran Alkitab atau apa yang tercatat dalam Alkitab. Warga gereja Kristen Sumba, kita bersyukur untuk Bapak Gereja yang sudah jadi pelurus jalan yang benar dan tetap tinggal berakar dan berbuah di dalam Kristus. Gereja Kristen Sumba termasuk hasil pembaharuan Martin Luther adalah gereja yang terhubung langsung dengan Tuhan Yesus tanpa pengantara. Pelayan, pendeta bukan pengantara seperti Yesus. Akan tetapi, dengan kuasa Roh Kudus, para pendeta, pelayan diberi kuasa untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memberkati, dan menjaga hidup rohani umatnya. Jadi kalau ada yang bilang gereja kita adalah kuah kosong, itu bohong. Itu fitnah kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik gereja. Itu ajaran sesat kalau ada yang berkata gereja Kristen Sumba kuah kosong. Kita gereja Kristen Sumba, pokok dan inti pengajarannya adalah Yesus Kristus. Di luar itu tolak. Selamat berjalan terus dalam tuntunan Roh Kudus dan terus rasakan tuntunan Roh Kudus yang menenangkan, yang mengarahkan, yang menentramkan, dan terus meneguhkan hati kita dalam hidup kita seterusnya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman-Nya. Kita mengkidungkan Roh Kudus, Kau hadir di sini.

Marilah kita berdoa. Bapa Putra dan Roh Kudus, Bapa yang sungguh mengasihi kami dan mencintai kami umat manusia, yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri di tengah kehidupan dunia ini, yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami untuk mengarahkan, untuk menuntun kami, Roh yang menentramkan, Roh pemersatu, Roh yang mendamaikan hati, yang meneduhkan dan membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus di waktu peristiwa Pentakosta terjadi. Dan kami meresapi bersama-sama peristiwa Pentakosta mengingatkan kami bahwa Roh Kudus terus menguasai kehidupan kami hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan yang kami jalani setiap hari, Roh Kudus tetap menuntun kami, Roh Kudus tetap menolong kami, Roh Kudus tetap mengarahkan kami, Roh Kudus tetap meneguhkan dan menghibur kami, dalam kami menjalani, dalam kami melewati setiap pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan karuniakan atas kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, pengalaman hidup kami selama satu minggu, ketika kami menjalani pengalaman bersama dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami rasakan, ada begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan, tapi kami kuat, kami mampu melewatinya, itu semata-mata karena Tuhan memberikan Roh di dalam diri kami, sehingga dengan damai sejahtera, kami melewati itu semua, dan kami tetap bersuka cita dan bergembira dengan kehidupan yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kekasih kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Ibu Yakoba Dangga Uma yang berulang tahun ke-50 pada hari kemarin, dan juga Ibu Femi yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang berulang tahun, yang tidak kami sebutkan namanya. Biarlah mereka selalu ada dalam berkat Tuhan. Mereka selalu ada dalam tuntunan kasih Tuhan. Mereka selalu berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Hidup mereka secara pribadi, hidup keluarga mereka ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang merasakan Tuhan berkati rumah tangga mereka, menjalani ketambahan usia pernikahan, berkatilah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini datang dengan berbagai-bagai pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan pengalaman hidup berkeluarganya. Mungkin ada yang sedang mendoakan anak-anaknya. Ada yang mendoakan suami istrinya. Mungkin ada yang mendoakan hubungan persaudaraan dan kekeluargaannya. Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa kami. Bahkan yang mendoakan akan usaha dan pekerjaannya, kehidupan yang dijalaninya, Tuhan, hadirlah di setiap kami. Dan Tuhan boleh memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap yang berharap pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Tuhan, masih banyak pengalaman-pengalaman hidup yang dilewati dari hari ke sehari. Biarlah Roh Tuhan tetap menuntun mereka semua, sehingga mereka tetap ada di dalam jalan yang Tuhan tentukan bagi mereka, sehingga mereka tetap ada di bawah tuntunan Roh Kudus dalam mereka menjalani hari-hari dan pengalaman kehidupan yang ada. Terima kasih ya Tuhan bagi mereka yang sementara berbeban berat, memikul beban kehidupannya saat ini. Tuhan, beri kelegaan di hati mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi dan alami saat ini, Tuhan datang dengan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah atas kehidupan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga pendango yang sedang berduka cita. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Bapak P.
KPK, Tuhan tolong mereka semua yang sedang berduka cita saat ini, sehingga dalam duka cita yang mereka alami, mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan mereka menyerahkan seluruh pengalaman hidup mereka, duka cita yang mereka hadapi, yang mereka alami, mereka jalani di dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan jemaat saat ini. Ada di antara kami juga yang sedang sakit. Saat ini hadir tapi dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Mereka yang saat ini sementara terbaring lemah di rumah, ataupun di rumah sakit, ataupun sedang menjalani pengobatan di luar daerah, Tuhan jumpai mereka semua. Tuhan tenangkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Semua para medis yang sementara menjalankan tugas mereka dalam merawat, mendampingi mereka yang sakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan berkati mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas demi pemulihan dari saudara-saudari kekasih kami yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk kami sekalian. Kami akan kembali melanjutkan tanggung jawab kami di minggu yang akan datang sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah pelayanan jemaat Tuai Kabobak. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang akan dilakukan di minggu yang akan datang. Biarlah dengan setiap pelayanan yang ada, iman jemaat semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan tetap teguh di dalam kasih dan berkat Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk kegiatan akbar yang akan berlangsung di Klasis Wai Kabubak, pertemuan semua pimpinan Komisi Anak dan Remaja Prasidang Sinode yang akan berlangsung di Jemaat Manuawawi pada tanggal 26 sampai 28 Mei yang akan datang. Tuhan memberkati persiapan kegiatan ini, biarlah melalui kegiatan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi pelayanan gereja Tuhan, teristimewa dalam pelayanan anak dan remaja di lingkup pelayanan gereja Kristus dan Sumba. Terima kasih ya Tuhan, semua bentuk pelayanan jemaat yang akan dilakukan di minggu yang akan datang, Tuhan memberkati, dan semua pelayan Tuhan beri kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas yang ada. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa kami Indonesia, untuk daerah kami Sumba Barat, semua kecamatan yang ada di daerah kami, dan semua kami yang hidup di dalamnya, biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami selalu, dan kami hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Pemimpin kami di kabupaten ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama dengan semua jajaran yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, kekuatan untuk lembaga-lembaga yang ada di daerah kami, yayasan terutama untuk Yapmas, Yumer Kris yang adalah yayasan dari gereja Kristen Sumba. Tuhan memberkati perkembangannya, biarlah semuanya bertujuan demi damai sejahtera bersama kami di tengah kehidupan bersama sebagai warga gereja Kristen Sumba. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang akan kembali melakukan aktivitas, tugas dan kerja kami, apapun tanggung jawab kami sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai pensiunan, bahkan sebagai yang melakukan wira swasta dimanapun mereka bekerja dan berusaha. Tuhan memberkati, biarlah semua yang dilakukan dapat memberkati kehidupan mereka dan mereka dapat hidup dalam damai sejahtera setiap waktu. Berkati kami semua ya Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa untuk semua generasi gereja kami, anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia dalam pelayanannya masing-masing di gereja Tuhan ini, Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa juga kepada ya Tuhan untuk janda, duda, anak yatim piatu yang membutuhkan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan tetap mengasihi mereka dan tetap menjadi sahabat yang setia dalam mereka menjalani pengalaman-pengalaman yang akan dihadapi di depan. Kami juga berdoa kepada ya Tuhan
untuk keluarga yang dibaptis hari ini, untuk anak-anak ini, Tuhan memberkati masa depan mereka. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hidup mereka ke depan. Tuhan memberkati setiap puji-pujian yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Alat-alat yang mendukung jalannya ibadah hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan pegang tangan kami. Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dapat meneguhkan, menenangkan, menentramkan hati, dan terus mengarahkan kami dalam hari-hari hidup kami, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha, bahkan dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami, kami menyatakan doa syukur dan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita akan mengkidungkan kidung jemaat 235 ayat 1 sampai selesai. Jika belum selesai terkumpul persembahan kita, kita ulangi dari awal.

Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sehingga ibadah ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpul dan persembahan ini di mana kami akan pergunakan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, seluruh tangan-tangan yang mengelola ibadah persembahan ini kiranya Tuhan memberkati dan takut akan Engkau sehingga persembahan ini hanya boleh nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami, ini permohonan kami, ampuni salah untuk semua salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Karya Roh Kudus yang mencipta dan membaharui bumi mendorong kita mewartakan berita keselamatan ini kepada segala makhluk, merat bumi sebagai rumah bersama, supaya segala makhluk memuji Allah. Pulanglah dalam semangat tuntunan Roh Kudus.
1: Nyatakan kasih Allah dimanapun berada.
0: Bangkit dari kesedihan, kegagalan dan ketakutan.
1: Dengan berani, sukacita dan hati yang berkobar-kobar bersaksi bagi Tuhan.
0: Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mencerahkan jalan hidupmu. Kiranya Kristus menjadi sobat dalam perjalanan siara imanmu. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan pembaharuan hidup, supaya kamu pun dengan kasihnya menyatakan Allah yang mencipta dan membaharui bumi sekarang dan sampai selama-lamanya.

Sumba melalui frekuensi FM. Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur

0: kesehatan.
1: Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Ambangan nyut nabu, ambulan nyut ulu.
1: Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malitibondo Ate, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

masih dari Jalan Melara nomor 1 Kebumak FM 96,9 MHz pendengar di Sumba pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya Elundong menemani Anda di hari Minggu. Selamat beribadah bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada dan menjalankan segala rutinitas Anda di hari Minggu ini. Semoga penuh sukacita dan semangat dalam menjalani hari ini bersama keluarga. Dan pendengar, tentunya saya akan menemani Anda di Sumba siang hari ini hingga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti warta dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: A.L.
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mauji Tau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga. Dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan Marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam keagamaan.

0: Penjaga gawang Kata Kol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 berdengar Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara, pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan Sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tak tinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky

Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli. Satu.

Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Akbar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Eka Pubak FM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda di Sumba siang hari ini. Bupati Sumba Timur pimpin pemakaman Kidinasan Lukas Mbadi Kaborang. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggelar upacara pemakaman kedinasan bagi almarhum Dr. Randus Lukas Mbadi Kaborang di Wengapu Kamis 21 Mei 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali SDMT sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum. Almarhum DRS Lukas Mbadi Kaborang merupakan Bupati Sumba Timur periode 1994-1999. Yang dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam membangun daerah dan melayani masyarakat. Prosesi penghormatan berlangsung khidmat di rumah duka kawasan Posar Wengapu hingga tempat pemakaman. Upacara tersebut dihadiri anggota DPR RI, Wakil Bupati Sumba Timur Renata Nangin, Eskom, MAP, Unsur Prokopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, pimpinan perangkat daerah, SN, tokoh masyarakat, serta keluarga besar almarhum. Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian almarhum yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Kabupaten Sumba Timur. Ia menyebut almarhum sebagai sosok pemimpin yang tegas dan penuh pengabdian. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Sumba Timur. Semangat pengabdian dan dedikasi beliau akan selalu dikenang serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Suasana harum menyeliputi seluruh rangkaian prosesi pemakaman kedinasan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama masyarakat turut mendoakan almarhum serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, ulah punu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, ulah punu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual ulah punu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa ulah punu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual ulah punu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses ulah punu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual ulah punu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual ulah punu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyah Sakarwa sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyah Sakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Ya pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba siang hari ini. PT Taspen dan LPP RRI Kupang perkuat sinergi edukasi peserta pensiunan. Kepala PT Taspen Cabang Kupang, Peter Laurentius Samusir, melakukan kunjungan silaturahmi ke LPP RRI Kupang, Kamis 21 Mei 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala LPP RRI Kupang, Muhammad Yusri Darto, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha serta Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha bertempat di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Peter Laurentius Samusir mengatakan, kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara PT Taspen dan RRI Kupang. Selain bersilaturahmi, pihaknya juga ingin membangun sinergi dalam menyampaikan informasi kepada peserta Taspen, termasuk pegawai lingkungan RRI yang menjadi peserta aktif Taspen. Menurutnya, PT Taspen berencana melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban peserta agar seluruh peserta memperoleh pemahaman yang benar mengenai layanan dan pengelolaan Taspen. Ia menjelaskan materi edukasi nantinya mencakup informasi tentang pensiun, hak peserta aktif hingga kewajiban peserta. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru, terlebih di area digital yang memungkinkan penyebaran berita palsu secara cepat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka peluang kerjasama lanjutan antara dua lembaga. Melalui sinergi tersebut diharapkan informasi dan edukasi terkait layanan Taspen dapat tersampaikan lebih luas kepada masyarakat. Kerjasama antara PT Taspen Cabang Kupang dan RRI Kupang juga diharapkan mampu mendukung pelayanan informasi publik yang edukatif khususnya bagi para peserta Taspen di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi Sumba siang hari ini, tepat pada pukul 13.00 kita akan mengikuti warta aneka berita siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Minggu 24 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Ilo dukung hilirisasi rumput laut PT Astil Sumba Timur siapkan diverifikasi produk. Pendidikan taman kanak-kanak sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas serta moral anak-anak sejak usia dini. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Yatni Londong. Ilo dukung hilirisasi rumput laut PT Astil Sumba Timur siapkan diverifikasi produk. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama PT Astil Sumba terus mendorong pengembangan industri rumput laut dari sektor hulu hingga hilir. Dalam kegiatan yang didukung International Labour Organization atau ILO, Direktur PT Astil Sumba Ainur Malaila menyampaikan bahwa perusahaan kini tidak lagi hanya berperan sebagai off-taker, tetapi mulai masuk ke sektor budidaya guna meningkatkan kualitas produk rumput laut bagi masyarakat.
3: Untuk optimalisasi rumput laut di Sumba Timur, kita memulai strategi baru ya. Jadi kalau dulu Astil itu hanya berperan sebagai off-taker saja, kalau sekarang kita akan mulai dari hulunya, dari budidayanya. Bukan berarti kita mematikan petani ya, tapi justru kita mau meningkatkan kualitas budidaya rumput lautnya. Jadi kita masuk dari budidaya rumput.
2: PT Astil juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta SMK Pahungalodu di Lambakara untuk menyiapkan tenaga kerja budidaya rumput laut yang terampil. Selain itu, perusahaan sedang menyiapkan studi kelayakan sebagai syarat pengembangan industri hilirisasi melalui skema kerja sama operasional atau KSO. Studi tersebut didukung ILO melalui program Promise Impact, termasuk kegiatan FGD dan studi banding ke Thailand.
3: Ini langkahnya yang pertama adalah membuat MOU kembali dengan Dinas Perikanan sebagai induknya Astil. Yang kedua adalah kita membuat MOU dengan SMK Pahungalodu Lambakara untuk budidaya, karena Astil kan butuh banyak support tenaga kerja yang memang mumpuni dalam bidang budidaya. Makanya kita kerjasama dengan SMK budidaya. Jadi kalau hulunya sudah kuat, otomatis kan hilirnya akan baik. Nah, Astil sendiri saat ini kan masih setengah jadi, sedangkan BKPM sudah punya schedule bahwa maksimal di 2028 kita wajib masuk dalam industri hilirisasi. Nah, untuk masuk dalam industri hilirisasi itu butuh modal baru. Saat ini kalau kita mengharap dari penyerta modal agak sulit. Iya, jadi pemegang saham mayoritas dalam hal ini Pak Bupati Sumba Timur sudah memberikan lampu hijau sebetulnya untuk Astil mencari pendanaan baru melalui jalur KSO atau kerjasama operasional. Ini penjajakan-penjajakan ini yang sudah mulai kita lakukan pelan-pelan. Nah, salah satu syaratnya adalah kita harus punya studi kelayakan. Nah, studi kelayakan inilah yang sekarang sedang kita lakukan. Dan ini dibiayai oleh stakeholder kita, yaitu International Labour Organization melalui Project Promise. Iya, untuk melakukan kegiatan feasibility study ini termasuk FGD, termasuk kemarin kita comparative study ke Thailand. Jadi,
2: Bupati Sumba Timur Mbulili Pekuali STMT menyatakan bahwa pengembangan PT Astil menjadi bagian penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah bersama ILO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi agar pengolahan rumput laut tidak hanya berhenti pada tahap chip, tetapi berkembang menjadi produk tepung ITC maupun karagenan dengan nilai jual lebih tinggi.
4: Kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan dukungan dari ILO International Labour Organization, salah satu lembaga PBB yang memberikan dukungan untuk membantu melakukan studi ya, studi untuk pengembangan pabrik rumput laut PT Astin. Karena kita melihat bahwa ini salah satu potensi yang harus dikelola secara maksimal untuk salah satu potensi bagi masyarakat guna peningkatan ekonomi mereka. Jadi kita dibantu oleh ILO, membantu dari sisi studi, kemudian juga membantu untuk mencarikan koneksi dukungan bagi PT Astil dan pemerintah daerah, serta kita juga berharap dukungan dari Kementerian Kelautan dalam rangka membantu untuk peningkatan produksi PT Astil. Salah satu yang kita sudah dapatkan adalah peluang untuk mendapatkan dukungan peralatan tambahan bagi PT Astil yang bisa kita dapatkan dari bantuan dari Kementerian Kelautan ke Kabupaten Jeneponto yang sampai saat ini belum digunakan. Ada rencana Kementerian untuk mengalihkan itu ke Kabupaten Sumba Timur. Ini yang sementara kami proses.
2: Selain fokus pada peningkatan produksi, program ini juga menitik beratkan pada pendampingan petani melalui edukasi budidaya, pengelolaan keuangan, keluarga hingga akses perbankan bekerja sama dengan OJK. Langkah tersebut diharapkan mampu memutuskan praktek ijon di tingkat petani serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha rumput laut berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten NDM menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat Provinsi NTT pada 1 Juni mendatang. Selengkapnya laporan Richard Roskota.
5: Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar. Wakil Bupati menegaskan, Kota ND sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung kebersihan serta keindahan kota, khususnya di kawasan lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno.
6: Kita ingin menumbuh kembangkan dan memperkokoh semangat kebangsaan dan patriotisme segenap anak bangsa, dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia.
5: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan. Di antaranya Parade Kebangsaan, Pawai Obor, Malam Renungan, nonton bareng film Ketika Bung D.N.D., hingga Gawi Masal dan hiburan musik setelah upacara.
7: Kita akan siapkan nonton bareng film Ketika Bung D.N.D., paduan suara pelajar sekabupaten ND itu tanggal 28-29 Mei itu ada pagelaran seni. Selanjutnya ada pameran ekspor UMKM sepanjang Jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan tiga dimulai dari pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan, dilanjutkan dengan gawai masal.
5: Selain itu, sebanyak 63 anggota paskibraka dari seluruh kabupaten kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi ND sebagai kota lahirnya Pancasila. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Thank you.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita ke berita selanjutnya. Pendidikan Taman Kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
8: Perayaan hari ulang tahun IGTKI di Kabupaten Sumba Barat dinilai menjadi langkah tepat dalam memperkuat pendidikan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap kepemimpinan daerah yang dinilai berhasil mendorong kemajuan pendidikan TK dan PAUD khususnya dalam meningkatkan literasi numerasi anak, ungkap Sekda Yeremia Handaproda. Sekretaris Daerah Sumba Barat Yeremia Handaproda menyampaikan bahwa perjalanan IGTKI merupakan bentuk pengabdian panjang dan dedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Menurutnya, IGTKI selama puluhan tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini yang kuat di Nusa Tenggara Timur.
9: IGTKI menjadi pemerintah anak merupakan perjalanan panjang yang penuh pengabdian bagi IGTKI pemerintah dalam menangani tumbuh kembang anak ini. Khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur selama puluhan tahun IGTKI PGRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat.
8: Ia menegaskan bahwa peringatan HUT IGTKI bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan TK dan PAUD di daerah. Pendidikan Taman Kanak-kanak disebut sebagai fondasi utama dan membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh guru TK dan PAUD yang terus mengabdikan diri mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pengabdian para guru dinilai sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa dan daerah karena pendidikan usia dini menjadi dasar penting dalam menciptakan generasi berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, kreatif, menyenangkan sekaligus mampu menanamkan nilai budaya, disiplin, dan cinta tanah air kepada anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, pihak IGTKI juga menyoroti masih terbatasnya jumlah guru TK berstatus ASN di Sumba Barat, serta tenaga pendidik masih berstatus tenaga kontrak daerah. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihak IGTKI berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi melahirkan generasi emas di Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Berikut laporan Fibi Leolede.

0: Pemerintah provinsi menetapkan daerah dari sektor pajak untuk Kabupaten Belu sebesar 9 miliar rupiah pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus melakukan berbagai upaya optimalisasi pendapatan, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Belu Jitro Muskanan menjelaskan, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan dari sektor BBNKB telah mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Jitro Muskanan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian, pihaknya tetap terus bekerja keras agar target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dapat tercapai hingga akhir tahun. Ia mengatakan berbagai strategi terus dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, hingga koordinasi bersama instansi terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.
1: Mendapat target karena penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%. Khusus untuk PKB itu sudah 2 miliar lebih, sedangkan untuk BBNKB baru 1 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang menjadi target ini bisa terrealisasi sampai dengan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan opsen terkait pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.
0: Selain itu, Bapenda Belu juga terus menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembayaran pajak tepat waktu demi mendukung peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
1: Bapenda Kabupaten Belu sebagai pelaksana lapangan juga berkaitan dengan pelaksanaan opsen, tentu ini suatu pekerjaan atau tugas yang baru dan ini tahun kedua. Tahun kemarin kita sudah berkolaborasi dengan baik dan tahun ini adalah tahun kedua, sehingga mudah-mudahan ini pengalaman tahun yang kemarin bisa jadikan pengalaman yang baik untuk kami di dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan opsen dalam rangka peningkatan PAD yang akan diterima oleh Pemda di tahun-tahun berjalan.
0: Pihaknya optimis hingga Desember 2026, realisasi penerimaan pajak daerah dari Kabupaten Belu dapat memenuhi target 9 miliar rupiah yang telah ditentukan pemerintah provinsi dengan dukungan masyarakat dan kerjasama seluruh pihak. Target tersebut diyakini dapat tercapai secara maksimal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pemerintah provinsi menetapkan target penerimaan daerah dari sektor.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ailo dukung hilirisasi rumput laut PT Astil Sumatera Timur siapkan diversifikasi produk. Pendidikan taman kanak-kanak sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membangun karakter, kecerdasan, kreativitas, serta moral anak-anak sejak usia dini. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnilono mengucapkan.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Eka Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi Sumba siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Bupati Sumba Timur raih penghargaan inflasi terbaik regional 2026. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat regional. Bupati Sumba Timur Umbul Lili Pekwali menerima penghargaan pemerintah Kabupaten terbaik pertama di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku dalam kategori pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Meru Mata Singgigi Hotel Selasa 19 Mei 2026. Keberhasilan Kabupaten Sumba Timur meraih posisi terbaik pertama menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama Prokopimda OPD terkait pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat. Bupati Sumba Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung berbagai program pengendalian inflasi. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur akan terus berupaya menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memperoleh insentif daerah sebesar 3 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Insentif itu diharapkan dapat mendukung berbagai program strategis daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan di Kabupaten Sumba Timur.

Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya dan terjadi transaksi tanpa menggunakan mata uang. Setelah manusia mengenal mata uang, pertukaran barang dengan uang disebut proses jual-beli. Ciri bangunan pasar tradisional biasanya berupa bangsal, gudang, toko, kios-kios, los, dan fasilitas umum yang diperlukan di sekitar pasar. Pasar tradisional belakangan ini terus mengalami penurunan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebutkan setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKAPI menyebutkan berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mall dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Seiring perkembangan zaman, pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya,

Berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi untuk Anda. OJK pastikan intermediasi perbankan tetap terjaga di tengah geopolitik global. Otoritas jasa keuangan terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US dollar indeks yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets. Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilient, ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediane Rai, mengatakan secara berkesinambungan OJK terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan dana pihak ketiga berdasarkan jenis valuta. Adapun DPK Falas secara tahunan tumbuh sebesar 10.87% dengan rincian giro Falas tumbuh sebesar 3.16%, tabungan Falas sebesar 23.21% dan deposito Falas sebesar 22.00%. Menurutnya sejalan dengan hal tersebut jumlah rekening DPK terus mencatat peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rupiah rekening atau tumbuh 7.22% dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah. Meningkatnya porsi DPK Falas utama pada deposito mengingat suku bunga deposito Falas yang ditawarkan oleh bank sebesar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang mendapatkan dananya di dalam negeri. Likuiditas perbankan memadai. OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilient, tercermin dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi. Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio loan to deposit ratio pada April 2006 sebesar 86.88% dan alat liquid non-core deposit dan alat liquid DPK masing-masing tercatat sebesar 111.13% dan 25.39% yang berada jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi peluang asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan. Rasio posisi devisa neto perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20% dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dan demikian dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas. Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun hotspot inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan falas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur. OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Demikian informasi dari portal kami di Sumba Siang hari ini. Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Pro Dangdut.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa itu.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya pendengar, informasi Sumba sore hari ini dari portal rri.co.id, diversifikasi rumput laut Sumba Timur diperkuat dukungan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus mendorong pengembangan sektor rumput laut melalui diversifikasi dari hulu hingga hilir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur, Yohanes Yurmana, mengatakan pengembangan rumput laut tidak lagi hanya berfokus pada budidaya jenis kotoni, tetapi juga akan diperluas ke jenis spinosum dan ulva. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi komoditas rumput laut di Sumba Timur. Pengembangan ulva menjadi salah satu fokus setelah pemerintah daerah melakukan kunjungan studi ke Thailand guna mengadopsi teknologi budidaya dan pengolahannya. Selain penguatan sektor hulu, pemerintah daerah juga menyiapkan diversifikasi produk hilir rumput laut. Jika selama ini hasil produk hasilnya dijual dalam bentuk chips, ke depan akan dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Yohanes juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah bertemu dengan Direktur Hilirisasi di Kementerian Investasi dan BKPM di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap pengembangan industri rumput laut di Sumba Timur, termasuk rencana penguatan sarana produksi melalui kerjasama dengan PT Astil. Selain itu, terdapat rencana pengalihan peralatan pengolahan rumput laut dari Jen Ponto ke Sumba Timur. Peralatan yang sebelumnya disediakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jen Ponto itu disebut memiliki spesifikasi serupa dengan fasilitas di PT Astil, namun belum bisa dimanfaatkan. Pemerintah berharap dukungan semua pihak agar pengembangan budidaya rumput laut dapat menjadi harapan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di tengah kondisi iklim darat yang tidak menentu. Demikian informasi di Sumba Sore hari ini.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Malaika Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waika Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake mengucapkan

97.7 kHz, telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saya mohon pamit, sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Pada sore ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Yes, yang baru kita dengarkan bareng ya, ada Terus Gila. Tapi Vera berharap jangan ada yang gila ya, dengerin Pro 1 kalau informasi dan inspirasi pastinya. Dan Vera akan menemani Anda pendengar sampai tuntas di pukul 12.30 malam pastinya, dari jam sekarang di Kupang Menyapa untuk malam hari ini, dari sore hingga malam nanti pastinya. Dengarkan informasi-informasi menarik dari portal resmi kami di www.radio.co.id, dan juga di lagu-lagu bagus yang sudah Vera siapkan untuk menemani aktivitas maupun juga istirahat Anda di hari ini pastinya. Ya, kebanyakan pastinya ya dari tadi. Oke. Satu koleksi lagu untuk menemani istirahat Anda dulu nih hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Anyway, I wanna say, aku mau bilang dulu nih happy birthday buat yang hari ini berulang tahun di tanggal 24 Mei, ada Karoga Nahak dan juga Kakak Christine Gigung yang hari ini berulang tahun ya di tanggal 24 Mei. Dua-duanya tanggalnya sama nih ulang tahunnya. Happy birthday aja, panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang dicita-citakan, yang didambakan, semuanya boleh dijawab dengan dijawab oleh Tuhan begitu ya, dengan waktunya Tuhan pastinya. Oke. Ya, langsung saja kita dengarkan bersama satu koleksi dari miliknya Vidi Aldiano dengan Aku Cinta Dia.

0: baju, Bu.
1: Saya ada masalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus?
0: Kau pun salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang

0: sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya, jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax.

0: aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu tasit.
2: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu yang kamu.
0: Loh, he. Pak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, anak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku gandeng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: jalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?

0: Saya yang pingin kok tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur, malah keliaran?
2: Bu, kami...
0: Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
0: Tante mau apa sama piano itu?
2: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini, waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu?
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
2: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
0: Iya tante, pasti-pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak ada iparnu air ya tante itu.
2: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
0: Gak enak ini perasaanku.
2: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

1019 kHz, Telepon 0380 843 1152 dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola.

0: supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah tiga negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai sebulan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu seorang jurnalis Lura Hendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh terus saya tempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Amulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cing emas
5: turun kemarin sempat 1.350.
7: Mas Afi itu?
5: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Mas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.
7: Mas 99 berapa, Cil?
5: 99.255.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak juga pengelah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya ada banyak kampungan jadinya dan partai.
7: Anu sekali menggiling kah siapa tuh?
10: Mbak Nita pang sehari amun banyak amun sekaum dua kaum ini kayak apa? Ada kok dipotong bagiannya kah ada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaum, tiga kaum itu ini kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian, harganya yang melangit.
7: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik dan segala macam?
11: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Pandi. Berikut keterangan Hasan Pandi.
13: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
12: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada bulan Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam sisi haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterangan

0: keterbatasan diperbolehkan mengambil.
1: Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
2: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini, tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini, sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
3: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
4: Iya.
3: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ara Usuma melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
6: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
7: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior

0: sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan.

0: United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
0: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan, entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Salam, selamat malam pendengar yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kilasaduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di malam ini tentang Walau Kecil Namun Berarti. Sebelum itu saya mengajak pendengar kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan oleh karena itu kami bersyukur lewat pembacaan firman dan kami akan renungkannya. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar setiap hati pikiran kami, kami diperharui oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, walau kecil namun berarti, berdasarkan kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pendengar, ada sebuah lagu dalam Kidung Rohani yang diawali dengan sebuah metafora yang indah, yaitu tetes air berkumpul menjadi sungai, pasir laut bertimbun menjadi bukit. Pada semua cita-cita kita, segala yang besar dimulai dari hal yang kecil. Penulis novel menulis bukunya kalimat per kalimat, malah ia memulainya dari hal yang lebih kecil. Ketika ia masih belajar subjek, kata kerja, dan predikat di sekolah bahasa, arsitek, maka ia akan membangun yang rumit lebih terdahulu. Pendengar yang diberkati Tuhan, membangun bangunan yang rumit juga akan membutuhkan bata demi bata. Tetapi ia memulainya dengan hal yang lebih kecil, dengan goresan-goresan pensil di sehelai kertas. Begitu juga tokoh-tokoh Alkitab, mereka memulainya dari permulaan yang bersahaja. Daud mempunyai keberanian untuk menghadapi Goliat, karena sebelumnya ia sudah menghadapi beruang dan singa. Tetapi juga karena ia telah menghadapi Goliat, maka ia dapat menghadapi beban yang lebih berat saat menghadapi Saul. Di sini Allah adalah tumpuan kepercayaannya. Musa dapat memimpin jutaan orang Israel karena ia telah menghabiskan waktu 40 tahun mengembalakan domba. Stefanus juga menjadi martir karena ia sudah mati perlahan setiap hari, mengorbankan dirinya untuk melayani, dan tidak henti-hentinya mengabarkan Injil. Latihan selalu bersifat progresif, kita belajar merangkak agar dapat berjalan, kita belajar berjalan agar dapat berlari. Karena itu janganlah terkejut bila perjalanan iman kita terasa semakin curam. Segalanya dimulai dengan awal yang kecil. Atau hal yang kecil, kita mempelajari iman dengan percaya pada Allah adalah hal-hal yang kecil, kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang mengganggu hidup kita sehari-hari. Dalam pertumbuhan manusia juga, dalam pertumbuhan imannya mungkin dimulai dari sekolah minggu. Tetapi kemudian dengan setiap-tiap langkah iman, kita melihat mujizat-mujizat kecil. Dengan pengalaman-pengalaman ini, iman kita kepada Allah terus tumbuh. Hingga kita sungguh-sungguh tidak khawatir dengan apa yang kita hadapi esok atau bila kita mati kelak. Pendengar yang diberkati Tuhan, begitu juga janganlah terkejut bila melayani Allah terasa semakin sulit tiap-tiap tahun. Mungkin dalam setiap karya aktivitas kita, apa yang kita sudah buat menyenangkan hati Tuhan. Allah terus-menerus melatih kita, kita belajar melayani dengan bersikap rendah hati dalam hal-hal kecil. Apapun pekerjaan kita, kita lakukannya dengan hati yang sungguh dan setia, agar kita dapat merendahkan hati kita dalam hal-hal yang besar. Karena kita tidak mungkin dapat langsung menghadapi hal yang besar itu secara instan.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Baik, selamat malam pendengar. Anda dalam Bis Malam Bisa Request dan salam-salam. Anda bisa mengirimkan salam manis Anda di 082-339-574-858. Dan Anda juga bisa merequest lagu kesukaan Anda untuk diputarkan di RRI Sumba hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, pendengar Cantika Anjali.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari waktu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. 9078 8283 for takeoff.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Komplett! Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Yaudah, kalau gitu.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya?

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masa itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan. 107 menit,

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan

Namun semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Cantika dan Deodatus mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok Senin 25 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi dan salve pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Zakarias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema meneladani Bunda Maria, Bunda Gereja. Selamat pagi Pak Zakri.
1: Selamat pagi Pak Fongki.
0: Bagaimana kabar Pak hari ini?
1: Baik.
0: Kita jumpa lagi ya setelah sekian lama, sekian purnama gitu ya. Kita bisa kembali berjumpa di hari ini. Dan sebelum kita memulai dengan perenungannya, kita akan awal dengan doa. Silakan Pak Zakri.
1: Terima kasih Pak Fongki. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena tidak henti-hentinya Engkau menggerakkan kami melalui Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Di awal hari yang Engkau berikan kepada kami ini, kami ingin merenungkan sabdamu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu ke dalam hati kami masing-masing agar dapat membuka pikiran hak kami, agar dapat memahami kehendak-Mu yang Engkau curahkan melalui sabda-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
2: Keluarga besar seringkali menjadi tempat berkumpulnya berbagai.
1: Dalam peristiwa di salib, dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, lalu segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana tadi dikatakan, tema kita pada hari ini adalah meneladani Bunda Maria, Bunda Gereja. Pada hari ini kita merayakan pesta Bunda Maria, Bunda Gereja. Peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja secara resmi diperingati pada hari Senin setelah Pentakosta. Keputusan ini disampaikan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus melalui Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 11 Februari 2018 yang lalu. Paus Fransiskus menyatakan bahwa Bunda Maria memiliki peran penting dalam gereja. Sebagai anggota gereja, kita rayakan peringatan ini untuk menumbuhkan penghormatan dan cinta bakti kepada Bunda Maria sebagai ibu gereja. Allah telah memilih Maria sebagai Bunda Allah, karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Mengapa? Karena Kristus sebagai kepala gereja selalu berada di dalam kesatuan dengan gereja. Dan gereja itu adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Demikianlah peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja hendak menjelaskan perannya yang istimewa sebagai ibu kita semua. Yang membuat Bunda Maria menjadi istimewa bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria berperan dalam sejarah penyelamatan Allah, dihormati dan dikenang serta dirasakan begitu dekat di dalam hati setiap orang Katolik. Peran Bunda Maria sungguh dirasakan setiap umat Katolik yang memohon bantuan doa Maria. Maka tidak heran devosi umat Katolik begitu kuat dan tempat ziarah ada di mana-mana. Sebagai Bunda Gereja, Bunda Maria hadir dan menyertai perjalanan gereja dari abad ke abad. Ia menyertai anak-anaknya mengarungi zaman, mengabulkan doa-doa dan permohonan anak-anaknya melalui novena. Injil Yohanes hari ini begitu mengharukan, sebab menjelang ajal Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan para murid kepada bundanya. Ibu, inilah anakmu. Sekaligus menyerahkan bundanya kepada para murid. Inilah ibumu. Yesus telah mempercayakan kita kepada Bunda Maria dan mempercayakan bundanya kepada kita. Maka percayalah dengan yakin bahwa kita ada di hati Bunda Maria. Dimanapun kita berada, dialah Bunda Gereja dan Bunda kita semua. Oleh karena itu, di saat beban hidup terlalu berat, di saat badai menerpa, mari kita menyebut dan memanggil nama Bunda Maria. Mohonlah doa Bunda Maria di saat jiwa kita rindu, maka kita akan memperoleh ketenangan, sukacita, dan kedamaian. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dengan sepenuh hati menyerahkan ibunya sebagai ibu dari para rasul. Bukan hanya para rasul dan murid pada waktu itu, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus dari segala zaman. Karena itu berbahagialah mereka yang selalu menghormati Bunda Maria dan selalu mendekatkan dirinya kepada Bunda Maria. Kepada ibunya Yesus juga berkata, "Ibu, inilah anakmu." Itu berarti sejak waktu itu Bunda Maria mendapat kepercayaan dari putranya, agar ia selalu memperlakukan kita yang percaya kepada putranya sebagai anak-anaknya. Jadi sebagai anak-anaknya, Bunda Maria selalu memperhatikan kita, melindungi kita dan mendengarkan kita. Sebagai bunda, ia selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Karena itu berbahagialah mereka yang selalu merasa diri sebagai anak Bunda Maria. Sebagai anak-anak Maria, kita pun harus selalu taat padanya dan mendengarkan perintah dan nasihatnya. Relasi kita dengan Bunda Maria sesungguhnya bukanlah karena kehendak kita, tetapi karena kehendak putranya sebelum wafat di kayu salib. Peran Bunda Maria di sini sangat penting. Peranannya bukan hanya memberi sarana kehidupan ibu yang melahirkan Yesus putranya, namun juga menjadi sesuatu yang membuka sebuah keselamatan melalui peran Tuhan Yesus itu. Dan hari ini, kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria apa artinya sabar, rendah hati, sederhana, dan setia. Belajar dari pernyataan iman dari Bunda Maria, dari awal perjalanan keselamatan, kalau kita renungkan kata-kata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka di sini kita bisa belajar dari pengalaman Bunda Maria untuk sabar, rendah hati, sederhana, setia, dan juga berjuang untuk tidak berserah. Seperti istilah kasih ibu sepanjang masa, yang menyatakan tentang betapa besar jiwa pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Jiwa kasih yang begitu besar kepada anak-anaknya. Hal yang serupa senada juga dialami oleh perawan Maria yang kita peringati hari ini. Bunda Maria juga berjuang untuk menemani, mengikuti perjalanan hidup Yesus. Dan tentu perjuangan Bunda Maria ini menjadi sesuatu yang bernilai bagi kehidupan kita sebagai umat beriman sekarang. Jika kita taat pada apa yang Yesus katakan di kayu salib, maka kita juga harus merangkul Maria sebagai bunda kita yang kebanyakan dari kita akan lebih mau melakukannya. Tetapi bagi kita, Maria bukan hanya bunda kita, tetapi kita juga ingin melaksanakan apa yang dipercayakan Yesus kepada kita, dan kita ingin Maria menjadi bunda segala bangsa. Saat kita merayakan peringatan ini, marilah kita membuat bunda kita dikenal oleh semua orang. Karena dengan melakukan itu, kita juga membuat Yesus dikenal oleh semua orang. Marilah sebagai murid-murid Kristus, kita hayati dan amalkan apa yang dikatakan Yesus Kristus sebelum dia wafat. Bertingkah laku baiklah terhadap Bunda Maria, hormatilah dia dengan sepenuh hati, karena dia adalah Bunda Kristus dan Bunda kita. Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa membantu kita, agar selalu rendah hati dan penuh hormat, mengasihi Bunda Maria dalam seluruh hidup dan karya kita. Kita mohon agar Bunda Maria selalu mendoakan kita. Semoga.

0: dengarkan tadi perenungan yang disampaikan oleh Pak Sakri. Dan pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk saling sharing gitu ya. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ke Pak Sakri. Boleh Anda bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Nah, peringat tadi sudah disampaikan bahwa hari ini sebagai peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, yang mana kita sudah dengarkan tadi perenungan yang disampaikan oleh Pak Sakri. Jadi sebenarnya Pak Sakri, di pagi hari ini apa yang tentunya menjadi teladan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja nih, yang bisa kita pakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Sakri?
1: Baik, terima kasih Pak Fongki. Ada teolog yang mengatakan begini tentang Maria, tidak pernah selesai, dalam arti bahwa ada banyak hal yang bisa kita ceritakan atau kita dalami terkait dengan Bunda Maria. Salah satunya penetapan hari ini sebagai Bunda Maria, perayaan atau peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang ditetapkan oleh mendiang Paus Fransiskus pada tanggal 11 Oktober yang lalu. Kita semua tentu masih ingat peristiwa, 11 Februari yang lalu. Kita semua tentu masih ingat pesta perkawinan di Kana ketika orang kehabisan anggur dan Bunda Maria datang kepada Yesus dan katakan mereka kehabisan anggur.
0: Yeah.
1: Dia tidak katakan tolong dulu bantu atau bagaimana seperti itu. Dia hanya katakan mereka kehabisan anggur. Menyampaikan keadaan. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Tetapi Bunda Maria merasa terpanggil untuk menyampaikan keluhan dari atau kesulitan yang dialami oleh Tuan Pesta. Dan dia katakan mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus katakan waktuku belum tiba dan seterusnya. Tapi Bunda Maria tetap katakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu,
0: kerjakanlah.
1: Ini menjadi sebuah langkah awal permenungan atau refleksi dari para teolog gereja yang mau mengatakan bahwa ada koneksi yang khusus antara Bunda Maria dengan gereja. Kemudian kita juga lihat dalam kisah para rasul, hari-hari setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul bersama untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Dan Bunda Maria hadir di situ untuk berdoa bersama dengan mereka. Tentu saja kita harus lihat konteks pada saat itu berbeda dengan kita saat ini, bahwa saat ini kita tahu bahwa Pentekosta datang 50 hari setelah Paskah.
0: Yeah.
1: Jadi kita tahu, oh ini hari ini kita Pentekostanya, hari ini kita akan siapkan nyanyiannya, kita akan siapkan novena-novenanya seperti itu. Tapi pada saat itu para murid benar-benar tidak tahu kapan Roh Kudus datang, dan itu membutuhkan tadi konsistensi dan juga kesabaran serta ketekunan dalam doa untuk menantikan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti kapan datangnya, kapan waktunya. Nah, kehadiran Bunda Maria di situ ditulis oleh Santo Lukas, penulis Kisah Para Rasul yang juga penulis Injil Lukas, mau menegaskan peran Bunda Maria, bagaimana dia, Bunda Maria ini hadir untuk meneguhkan para murid yang saat itu sedang menantikan Roh Kudus. Santo Lukas yang sama yang menulis Injil Lukas juga mengawali Injilnya itu dengan peristiwa Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel.
0: Yeah.
1: Ini menunjukkan bahwa ada penghormatan khusus yang diberikan oleh penginjil Lukas kepada Bunda Maria, yang memulai Injilnya dengan perkataan Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu seperti menjadi sebuah seruan semua umat beriman yang mengatakan kesetiaannya kepada rencana Tuhan. Nah, sebagai Bunda Gereja, Bunda Maria dalam kesaksian banyak orang dan juga dalam berbagai peristiwa sejarah telah menunjukkan bagaimana Bunda Maria hadir untuk menyelamatkan gereja dalam berbagai macam peristiwa, berbagai peperangan dan juga gempuran, serta juga berbagai persoalan. Bunda Maria hadir dan meneguhkan gereja. Salah satunya peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima kepada 3 orang anak di situ. Kemudian penampakan Bunda Maria di Lourdes, yang saat ini menjadi salah satu tempat ziarah Bunda Maria yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, di sini Yesus memberikan Bunda Maria kepada gereja menjelang wafatnya itu memiliki arti histori saat itu, atau konteks histori saat itu, tapi juga ada juga konteks eskatologis atau keselamatan. Secara historis kita katakan bahwa pada saat itu tradisi Yahudi mengatakan bahwa setiap wanita yang tidak memiliki anak laki-laki atau ditinggal mati suaminya, yeah, atau anak laki-lakinya atau yang disebut dengan janda itu, mereka tidak memiliki hak atas harta apapun. Mm-hmm. Jadi setiap orang bisa saja langsung datang dan mengklaim rumah mereka itu menjadi rumah orang itu, orang yang baru itu, dan membuat para wanita itu kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta bendanya. Jadi secara historis ketika Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya dengan mengatakan inilah ibumu, dan kepada Bunda Maria dia katakan inilah anakmu, sesungguhnya dia mau mengatakan bahwa terimalah Bunda Maria dan rawatlah dia sebagaimana ibu kalian sendiri. Nah, secara eskatologis peran Bunda Maria di sini dalam arti ketika kita katakan Yesus katakan inilah ibumu, nah di situ kita lihat bahwa Yesus ingin menyerahkan bundanya kepada kita untuk kemudian kita imani, kita ikuti teladannya. Dan di dalam Injil Yohanes, kalau di eksegese atau dalam tafsir Injil Yohanes, kata murid yang dikasihi itu hanya ada muncul dalam Injil Yohanes, tidak ada dalam Injil lain. Dan Yesus bahkan menyebutkan Yohanes beberapa kali, tetapi tidak pernah menjelaskan, atau penginjil Yohanes tidak pernah menjelaskan siapakah murid yang dikasihi itu. Kemudian kita menebak, dalam perjalanan kita menebak bahwa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Tetapi sebenarnya di dalam Injil Yohanes tidak disebutkan siapa sebenarnya murid yang dikasihi. Makanya kemudian para bapak gereja menafsirkan bahwa bisa jadi atau besar kemungkinannya bahwa murid yang dikasihi itu sesungguhnya adalah gereja sendiri. Dan ketika Yesus katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, nah disitulah sesungguhnya Yesus menegaskan hubungannya antara dia dengan gereja. Kemudian dalam bacaan-bacaan yang sebelumnya kita telah dengarkan, Yesus berdoa di dalam kalau saya tidak salah bab 12 sampai bab 14 Injil Yohanes, Yesus berdoa secara khusus pada pada perjamuan malam terakhir itu kepada murid-muridnya tentang semua mereka, kita semua yang percaya kepada Yesus melalui pewartaan para murid. Sesungguhnya di sini Yesus ingin menegaskan relasinya yang khusus dengan gereja, dan karena itu apapun yang dimiliki oleh Yesus itu telah dia berikan kepada gereja, bahkan nyawanya di atas kayu salib dia berikan kepada kita umatnya. Karena itu bundanya pun dia menyerahkan kepada kita sebelum dia wafat untuk menyatakan bahwa semua yang saya miliki sudah menjadi milik gereja, yeah, termasuk di dalamnya adalah Bunda Maria.
0: Oke. Okay. Nah, dari keteladanan yang tadi disampaikan oleh Pak Sakri, bagaimana kita umat menghormati Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Baik, tentu ini juga sering menimbulkan banyak perdebatan ataupun juga salah paham bahwa umat Katolik atau gereja Katolik itu seringkali menyembah Maria. Tapi sebenarnya kita memiliki penghormatan yang khusus, atau ada istilah latinya terkait dengan penghormatan yang khusus. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ada penghormatan kepada orang kudus, para santo santa. Tapi Bunda Maria di atas penghormatan itu, jadi penghormatan yang luar biasa. Jadi penghormatannya di atas para kudus yang lain untuk menunjukkan peran Bunda Maria yang besar atau yang signifikan dan sangat penting di dalam sejarah keselamatan. Nah, sebagai umat beriman Katolik, kita diminta atau dituntut untuk menghormati Bunda Maria, menjalankan perintah dari Guru Agung kita Tuhan Yesus Kristus, sekaligus untuk membantu kita untuk belajar meneladani Bunda Maria dengan melihat bagaimanakah seharusnya kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, Bunda Maria selalu dianggap atau selalu dinyatakan sebagai murid pertama dari Yesus sendiri, karena dia yang menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam peristiwa keselamatan itu ketika dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para teolog gereja mengatakan bahwa itu adalah pernyataan Bunda Maria yang menobatkan dia sebagai murid Kristus yang pertama.
0: Yeah.
1: Kemudian ada para rasul yang dipilih, semuanya itu dipilih, para ke-12 rasul itu dipilih untuk menjalankan atau membantu Yesus menjalankan karya keselamatannya. Dan Bunda Maria sudah terlibat dalam sejarah keselamatan itu dan menjadikannya sebagai pengikut Kristus. Karena itu, jika kita ingin belajar untuk menjadi taat dan setia kepada rencana Allah, maka setiap orang beriman Katolik pasti akan menghormati Bunda Maria dan belajar serta percaya kepadanya apa yang dikatakannya, sebagaimana para pelayan yang percaya kepada Bunda Maria ketika katakan bahwa ada kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kerjakanlah atau ikutlah. Disitulah sesungguhnya Bunda Maria menjadi bagian dari kita, dan umat Katolik diminta untuk taat kepada apa yang dikatakan Bunda Maria.
0: Oke, baik. Pak Sakri, pagi ini ada yang sudah bergabung via telepon. Langsung saja kita tersambung bersama dengan Opa Emi di Tilong. Selamat pagi, Opa.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Salam Tase, Bapak Sakri.
1: Selamat pagi, Opa.
2: Iya. Saya tertarik dengan firman pagi ini. Tadi saya tidak salah dengar Bapak Sakri ada menyinggung tentang apa Yesus bersama dengan Maria di pesta perkawinan di Kana.
1: Iya.
2: Ya, itu Bapak Sakri menyebutkan bahwa ketika itu tuan pesta itu kehabisan anggur.
1: Iya.
2: Lalu Bunda Maria menyatakan kepada Yesus mereka kekurangan anggur.
1: Iya.
2: Tetapi kata Yesus kepada Maria bahwa mau apakah engkau dengan aku ibu saatku belum tiba.
1: Yeah.
2: Nah, ini kalau melihat ini maka saya ada mencatat ada beberapa hal yang Yesus lakukan pada Bunda Maria. Mungkin yang pertama itu di Kana, terus yang kedua itu ketika Yesus berumur 12 tahun ia berada di Bait Allah.
1: Yeah.
2: Ketika itu ketika Maria dan Yusuf dalam perjalanan, ternyata Yesus tidak ada. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan ketika menemukan Yesus di dalam Bait Allah, Maria berkata kepada Yesus, "Anakku, mengapa engkau menyusahkan aku dan ayahmu?" Itu jawab Yesus, mungkin ini saya agak keliru, mungkin nanti Bapak koreksi. Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahu kamu bahwa aku dalam rumah Bapakku." Kira-kira mungkin seperti itu. Nanti mungkin Bapak Sakri lengkapi. Ini satu hal yang ingin saya minta Bapak berbagi dengan kita. Kalau sikap Yesus kepada Bunda Maria itu seperti itu, maka kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, bahwa ini ternyata anak ini tidak patuh, tidak taat kepada bundanya. Itu seperti itu, ada dua pernyataan. Mungkin ada pernyataan yang lain lagi.
0: Yeah.
2: Tapi saya mungkin hanya ingat dua. Mungkin Bapak Sakri berbagi dengan kita bagaimana ini sikap Yesus ini kalau dilihat secara manusia. Apakah memang itu sikap ketidakpatuhan dari anak, seorang anak kepada bundanya, atau Yesus punya pandangan tersendiri terhadap hal itu. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita. Salam, selamat pagi. Terima kasih Bapak Sakri.
0: Iya. Terima kasih Opa Emi. Selamat pagi. Silakan Pak Sakri.
1: Baik, terima kasih Opa Emi. Pertanyaan yang sangat bagus dan membantu kita untuk merefleksikan terkait dengan peran Bunda Maria dan bagaimana hubungannya dengan Yesus ketika ada di salib. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, itu di dalam bacaan Injil Yohanes ketika Yesus makan atau ada hadir dalam pesta perkawinan di Kana, Yesus katakan, apa yang engkau inginkan daripadaku, Ibu? Bahkan kalau dalam terjemahannya yang lebih asli atau yang lebih kasar, disitu katakan, apa yang engkau inginkan daripadaku, hai perempuan? Itu dalam bahasa, dalam dan terjemahan aslinya. Tetapi kemudian digunakan istilah Ibu untuk menunjukkan bagaimana Bunda Maria dan relasi dengan Yesus. Tetapi kemudian para teolog melihat bahwa pernyataan Bunda Maria atau Yesus kepada Bunda Maria, apa yang engkau inginkan daripadaku perempuan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus dan Bunda Maria adalah sesungguhnya Adam dan Hawa yang baru di dalam perjanjian baru, dan bahwa Hawa ini manusia jatuh. Kalau dalam surat Rasul Paulus dikatakan manusia jatuh karena dosa Adam dan kemudian diselamatkan karena Adam yang baru. Nah, Adam yang baru itu sebagaimana Allah katakan menciptakan Hawa untuk kemudian menjadi pendamping Adam, tetapi bukannya mendampingi, tetapi dia justru membuat Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga kemudian di dalam Taman Eden itu Allah katakan, aku akan membangkitkan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunanmu akan meremuk, keturunannya akan memagut tumitmu, dan keturunanmu akan meremukan kepalanya. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa akan ada Hawa baru yang datang, dan Hawa yang datang ini akan menghancurkan kepala iblis, dalam hal ini setan. Nah, karena itu para teolog melihat bahwa peristiwa di Kana itu bukan hanya sekedar seorang perempuan atau seorang ibu meminta kepada anaknya, tetapi semacam ada sebuah penegasan, promulgasi atau pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwa saya dan Bunda Maria adalah Adam dan Hawa yang baru, yang dimeteraikan di dalam pesta perkawinan di Kana, bukan untuk menyatakan hubungan mereka ada hubungan asmara seperti manusia, tetapi dalam keselamatan mereka, Yesus sebagai Adam baru dan Bunda Maria sebagai Hawa baru untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian dalam peristiwa di Yerusalem ketika Yesus berumur 12 tahun, di situ Yesus katakan kepada Bunda Maria dan Santo Yosef bahwa mengapa kalian mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapa-Ku? Memang kita melihat secara sepenggal di situ, kita katakan bahwa anak ini macam tidak taat, atau orang tuanya sudah cari setengah mati tiga hari.
0: Iya, disampaikan seperti itu.
1: Kemudian dia sampaikan seperti itu. Bahkan kemudian ketika Santo Yosef sudah wafat, Yesus pergi mengajar dan banyak orang Farisi yang mencari ingin membunuhnya. Bunda Maria datang dan kemudian membisikkan kepada para rasul dan mengatakan kepada Yesus bahwa Bunda Maria ibunya ada di sini. Yesus katakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Seperti itu. Jadi semacam ada semacam garis batas yang Yesus ingin bangun antara dia dengan Maria. Terdengar kasar, tapi kalau kita lihat lagi kelanjutan dari Injil Lukas itu atau Matius kalau saya tidak salah, ketika Yesus Lukas ketika Yesus tertinggal di Bait Allah, Yesus katakan begini, di dalam itu Injil katakan begini, kemudian Yesus kembali, pulanglah mereka ke Nazaret, di sana Yesus bertumbuh dalam kasih dan perhatian mereka dan seterusnya. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus tidak kemudian karena dia katakan dia harus tinggal di rumah Bapa-Ku, harus ada di rumah Bapa-Ku, lantas dia tidak mau pulang. Dia tetap taat kepada Bunda Maria, Tetapi yang dia pertanyakan adalah, kenapa kamu begitu cemas mencari saya? Kamu pasti tahu bahwa saya pasti akan ada di sini. Jadi dia semacam menegaskan tentang arti kehadirannya di dunia ini. Ya. Begitu juga dengan dia katakan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Sesungguhnya dia mau katakan tunjukkanlah ini, saya punya ibu dan saya punya saudara-saudara. Mereka sudah lebih dulu taat kepada saya sebelum kamu taat. Nah, dalam gereja Katolik ada istilahnya tujuh duka Bunda Maria. Tujuh duka cita Bunda Maria yang dikenal, pestanya itu dirayakan setiap tanggal 15 September. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan Bunda Maria, ada tujuh duka cita yang dia alami. Tujuh itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan duka cita yang begitu dalam. Salah satunya adalah ketika Yesus hilang dari Bait Allah. Nah, di sini kalau kita lihat dalam seluruh perjalanan Bunda Maria, yang kita katakan sukacita itu semuanya pasti di dalam ada duka cita. Bunda Maria menerima kabar. Itu kita bilang peristiwa sukacita karena akan Yesus akan lahir. Tetapi untuk Bunda Maria itu juga duka cita karena dia harus mempertanggungjawabkannya itu kepada keluarganya dan kepada calon suaminya. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Kita bilang itu sukacita. Malaikat bersorak sukacita, tapi Bunda Maria mengalami itu sebagai hal yang berat karena dia harus melahirkan di kandang dalam keadaan yang serba kesulitan. Membesarkan Yesus harus lari ke Mesir. Kemudian dikatakan dari Mesir akan kupanggil anakku, tapi Bunda Maria harus berjalan dengan seorang anak dalam perjalanan yang cukup jauh yang orang Israel tempuh dalam waktu 40 tahun. Bunda Maria harus jalan dengan Yusuf ke sana dan kemari. Kemudian yang keempat, peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita katakan itu dalam kita kan sebagai peristiwa sukacita. Tetapi di situ Bunda Maria diramalkan oleh Simeon, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nah, siapa yang tidak merasakan sakit hati seperti itu? Kemudian dalam selanjutnya sampai dengan peristiwa di Kalvari dan kemudian peristiwa di salib ketika kemudian sekarang menjadi patung Via Dolorosa atau patung Bunda Maria berduka cita atau patung Pieta atau apa itu, ketika Bunda Maria menggendong Yesus yang sudah wafat di atas tangannya ketika Yesus diturunkan dari salib. Jadi seluruh perjalanan Bunda Maria adalah sebuah simpul dan orkestra duka cita. Tetapi dari situ membuat gereja Katolik semakin yakin bahwa Bunda Maria adalah murid yang pertama karena dia merasakan semua peliknya, rumitnya, atau kesulitan atau salib mengikuti Yesus. Dan karena itu ketika Yesus memberikan jawaban-jawaban itu, sesungguhnya Yesus juga sementara membangun iman Bunda Maria. Menegaskan kembali, meneguhkan kembali Bunda Maria akan kepercayaannya, supaya dia jangan ragu, supaya dia tetap setia dalam imannya dan tetap percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah perbuatan yang benar. Toh di balik semua pernyataan Yesus itu, tidak ada satupun yang Yesus tolak dari Bunda Maria.
0: Baik, Pak Sakri, segalanya cukup ya gitu ya, karena ini tinggal berapa menit lagi harus mengakhiri. Boleh disampaikan statement penutup singkat saja dan ditutup dengan doa.
1: Terima kasih Pak Fongki. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita semua yang percaya kepada Kristus. Maka Bunda Maria tidak henti-hentinya memanggil anak-anaknya untuk datang kepadanya di tengah segala kesulitan dan kerumitan yang dialami. Kiranya di bulan Mei ini yang masih kita jalani dan sebagai bulan Maria, kita terus tekun berdoa kepadanya. Kiranya kita mampu dan dilayakkan untuk mengikuti teladannya dengan bersabda dan berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita akhiri

0: itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah provinsi 30 miliar.
1: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.

0: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Lekabubang, Kabupaten Subang. Ini dapat TPT pagi Indonesia Subang. Edisi Senin 2006. Dua informasi menarik akan mengisi waktu NTT pagi diantaranya. Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wekabapa, Kabupaten Sumba Barat. Inilah warta NTT pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 25 Mei 2006. Dua informasi benar akan mengisi warta NTT pagi, diantaranya Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan perluas akses kur bagi masyarakat. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, aktif dan berdaya saing. Inilah warta NTT pagi selengkapnya, disampaikan oleh Yadni Lono. Rups Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan perluat akses kur bagi masyarakat. Selengkapnya disusun di Pulau Parokan.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena selaku pemegang saham pengendali atau PSB Bank Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei 2026. Dalam konferensi pers, ia menjelaskan agenda penting yang telah diputuskan mulai dari evaluasi kinerja Bank NTT, pembagian dividen, perubahan struktur direksi dan komisaris, hingga penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, diantaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
2: Tadi juga kami menyepakati juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah provinsi 30 miliar, dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Jadi prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusinya sangat produktif dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat, dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
3: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Sehingga kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam. Tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan ini tinggal jalan.
4: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang benar lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sisturnya segala macam lebih baik lah.
1: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Rutenda apresiasi kunjungan Wakil Presiden RI dan mendukung untuk program strategis daerah. Selengkapnya laporan Iana Ploge.
5: Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rutendao mendapat sambutan positif dari pemerintah Kabupaten Rutendao. Bupati Rutendao Paulus Henuk menyebut kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi daerah.
6: Ya, tentu saja sebagai bupati dan atas nama seluruh masyarakat Rutendao, kita berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Pak Wapres mau berkunjung ke Rutendao. untuk melihat beberapa proyek strategis nasional, baik itu yang terkait dengan KISAIN maupun dengan MBG. Tentu saja kita bersyukur. Dan tadi dalam diskusi dengan beliau, semua proposal-proposal, surat-surat yang saya sudah kirimkan ke berbagai kementerian negara sejumlah lebih kurang 3 triliun, beliau minta supaya surat dan proposal itu dikirimkan juga ke beliau untuk kemudian dibantu untuk dipantau.
5: Bupati Rotendao Paul Senuk menambahkan perhatian Wakil Presiden juga terlihat melalui dialog langsung bersama petani rumput laut. Berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat disebut telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah selanjutnya diminta menyusun proposal pembangunan yang bersifat tematik sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing desa, baik wilayah pesisir maupun pedalaman, agar penanganannya lebih tepat sasaran.
6: Saja dengan kedatangan beliau juga berdiskusi, berdialog langsung dengan para petani rumput laut, dengan para kepala desa, dengan para calon pekerja di tambak garam. Ini juga ada berbagai permintaan yang disampaikan langsung oleh desa, oleh petani rumput laut. Itu juga sudah menjadi atensi dari Pak Wapres, sehingga kita berharap tadi beliau perintahkan saya untuk kemudian setelah ini rapat lanjutan dengan semua kepala desa untuk diajukan proposal-proposal bersifat tematik, artinya yang ada di desa, keunggulan-keunggulan desa itu bisa berbeda-beda antara desa pesisir dengan desa yang ada di pedalaman itu bisa berbeda. Nah, itu diajukan sesuai dengan kebutuhan desa. Itu nanti akan dibantu oleh beliau, baik yang bersifat mungkin pribadi maupun bersifat pemerintah, nanti diarahkan ke kementerian teknis yang membidangi. Seperti itu.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Yana Plugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan bersaing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkomunikasi serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
7: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
8: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
7: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
8: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
9: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
8: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar membaca dan berinteraksi sosial secara langsung bersama sesama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelantikan pengurus baru OMK Paroki Santo Kristoforus Bahadar menjadi wadah pembinaan iman kaum muda. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
1: Orang Muda Katolik atau OMK Paroki Santo Kristoforus Ba'a resmi dilantik. Pelantikan badan pengurus dalam suasana perayaan Hari Raya Pentakosta. Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat pelayanan persaudaraan dan pertumbuhan iman kaum muda di lingkungan gereja. Ketua OMK yang baru dilantik, Valentinus Anapa, dalam sambutannya mengajak seluruh kaum muda Katolik untuk menjadikan OMK sebagai wadah yang hidup, bukan hanya aktif dalam kegiatan gereja tetapi juga menjadi tempat bertumbuh dalam iman dan pelayanan kepada sesama.
2: Dalam kesempatan ini juga saya mengajak seluruh teman-teman OMK untuk bersama-sama menjadikan OMK sebagai wadah yang hidup, bukan hanya aktif dalam kegiatan gereja tetapi menjadi tempat bagi orang muda untuk bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan pelayanan. Saya percaya ketika kita berjalan bersama dan mengandalkan Tuhan, banyak hal baik yang bisa kita lakukan untuk gereja dan sesama.
1: Sementara itu, Penasihat Ketua 1 Dewan Pastoral Paroki Santo Kristoforus Ba'a, Kanisius Kelly, menegaskan bahwa kaum muda harus menjadi pribadi yang tegar, berani, dan tidak takut menghadapi tantangan hidup karena Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang muda.
3: Oleh karena itu, kepada anak-anak saya, kaula muda, orang muda Katolik, tegar, berani, kuat, perkasa sebagai orang muda, karena Roh Kudus sudah bekerja hari ini kepadamu, bertepatan dengan perayaan Pentakosta hari ini. Jangan takut salah, hadapi saat kesalahan itu. Benar, maju. Jangan jadi pemuda yang orang ende bilang pakuleku, yang noenau. Jadi pemuda yang perkasa, berani, tidak boleh takut.
1: Dewan Pastoral Paroki Santo Kristoforus Ba'a juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus OMK yang sebelumnya atas pelayanan dan kerjasama yang telah dilakukan selama masa kepengurusan. Ia berharap pengurus baru mampu merangkul seluruh kaum muda dan menghadirkan program-program yang membangun kehidupan bergereja di Paroki Santo Kristoforus Ba'a. Adapun susunan pengurus baru OMK, Orang Muda Katolik Paroki Santo Kristoforus Ba'a, Ketua Valentinus Anapa, Wakil Ketua Maria Sampang, Sekretaris Veronica Naben, dan Bendahara Katrin Baribe. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Lamarasi Timur mendorong perbaikan infrastruktur dan akses transportasi menuju Taman Wisata Alam Wenipo guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Desa Enorain, Kecamatan Lamarasi Timur, Kabupaten Kupang. Camat Lamarasi Timur, Kabupaten Kupang, Anita Nautani mengatakan hingga saat ini masih banyak infrastruktur di kawasan Taman Wisata Alam Wenipo yang perlu diperhatikan pemerintah, terutama akses jalan, dermaga, serta jaringan internet. Menurut Anita, akses menuju lokasi wisata masih menjadi kendala utama karena wisatawan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Banyak menggunakan transportasi umum, kawasan tersebut masih sangat terbatas. Camat Lamarasi Timur, Anita Nautani, berharap pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur penunjang wisata agar minat masyarakat berkunjung ke Taman Wisata Alam Wenipo semakin meningkat.
4: Mudah-mudahan dermaga bisa diperbaiki, terus akses jalan ke sini, karena perhatian masyarakat untuk mau ke sini juga yang penting ada akses dan juga jaringan internet, karena sampai dengan saat ini untuk jaringan hanya di sini, tapi untuk di depan di jalan itu memang tidak ada. Kami siap mendukung dan juga kami akan mempromosikan. Terus terang, sudah berapa bulan tadi angkutan umum itu ada, memang ada bis perintis, tapi dia hanya berjalan sampai hari Rabu saja. Kalau bisa hari libur ada, supaya meningkatkan kemauan masyarakat untuk datang.
0: Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah kecamatan juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa atau BUMDes dengan menghadirkan pelaku UMKM di kawasan wisata. Menurut Anita, sejumlah fasilitas penginapan yang sudah dibangun di kawasan tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sehingga membutuhkan perhatian dan pengelolaan kembali. Dua orang warga negara asing asal Austria dikabarkan meninggal usai jatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Tuncia Ulang, Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 Mei 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere, Fatur Rahmat, menjelaskan informasi terkait insiden nahas ini diterima Posar Manggarai Barat dari Kalak BPBD Manggarai Barat, lalu diteruskan ke Kantor SAR Momere. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi sekitar pukul 12.30 WITA, kedua korban melakukan wisata di air terjun Tuncia Ulang, namun saat melintasi jembatan kedua WNA terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Identitas dari kedua korban itu seorang laki-laki berumur 55 tahun atas nama Jurgen dan seorang lagi perempuan bernama Astrid berusia 57 tahun. Pasca menerima laporan, tim SAR gabungan Labuan Bajo langsung dikerahkan menuju air terjun Tuncia Ulang untuk melakukan evakuasi. Saat tiba di lokasi, tim melaksanakan koordinasi serta evakuasi kedua WNA tersebut menuju RSUD Komodo Labuan Bajo. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan perluas akses kur bagi masyarakat. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yeni London mengucapkan terima kasih.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filer budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. 9078 8283 for takeoff.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Tapi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.